0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechya rewe ke.
1: Kirang chobo na lento gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyabchun si juin cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbi lu ya. Samlihya Motuche, Kinambar Chadi Subi Sunsi Ti, Ajilamo, Yamse Sokota, Kang Chung Putu, Yamse Sokwe Dana Pie, Tomo Rinchin Gang Sibi Sunsi Ti, Tomo Rinchin Gang Sibi Sunsi Ti, Pugutu, Turkip, Sintu Chiwe, Mansi Chi, Sanetiki, Mimaki, Sowe Kumsita, Pusum Sokwe, Rinniki, Nantun Sumbar Chi Yoshi, Samla, Nanatu, Yamtu, Tomo Rinchin Gang Sibi Sunsi Ti, Jixenato.

0: 아칠 니치르 공준 초바 총은 상치나 마루르가 랑종 클라르 젠차종의 바이추은의 제품 팁사 초브르 냠질 시디 체릉 통월의 가부 숑시바 쥐뚜는 임비 나총시비 리심의 대통라 지총시비 제품의 시구베요 아대통의 고릉아이의 쇼흥 가시고라무기디 아르메지아 대통의 십시르등 아대통 잡들을 훕칠 시니 나총시비 리심의 대통은 찰롱종으로 쇼용니 송총시요 바실라
1: Dana Sultan Skella GP Varangda Yina
2: Dana Wokila Stamji Jobi Tongti Yina
3: Sanjir Kandi
4: Dakali Kuni Pebe Nitsil Dabdambi Tsi Tignin Sangul Pi Lur Natsam Chibjibirang Wujung Ji Shangli Tang Chong Sim Peji Jim Jil Jimji Sanjir Yongjag Tsundi Tuni Hitok Shungata Na Wujung Ji Shang Sim Litun La Lurji Rangjin Ji Jimji Tuyo Party Chigni Xiangwin Bampar de Yeung Jim Danta de Lepa. Chung Sip Ji Chung Mari Chanum Kuchu Chupi Yung Bab, Lori Chanum Jachir Gutang Chang Chung Dun Parni, Parcel Jeung Ja Ang Tampur Lepatang. Chung Chir Dung Chung Sip Ji Yung Bab Dab Chad, Anitang Chang Chung Jenny, Anitang Chang Chung Rangabar Chung Tapshimba. Wadun Mambur Ji Mari Chanum Yung Bab, Gore Chug Ni Liga Yud. Anini Xiangli Tuni Ji Lorji Ji Santo Saratopa. Rimtsivshi na tsajim tobi xiang ka mu sayab zhe teng, ngambam zhe che chikshtong chen ba teng. Dalu mzirg tun cil, tun sayag jig teng, chingbam nga chasin ba. Khargung uksim teng, ngotsa che tun cil ni ka, tun sayag jig li gwalwa. Jangduk jedan suku kongshil tepchil shibi xiang li tun zi, ngabja juji sin yud. Sim ni zhongsib jir nan bab shuk yung ni leksib shin ba. Sobso teng, manchi, do keng ji lan ganli nirdan tapjing. Rimtsivshi na samtun chamtan zidigdan bi zhongsib chikshtong chan ba tang. Zirim jen gada tang zuizhen dimzhigbshi zid, vjachi gibchi kurnga liwga yud. Zhe ni cancel khirdan marni dakchur nidan tapa. Ni tang zhigig suji cancel sartun dang gul lakhtarbshi khang. Lohshtar cancel marna ngartung lakzam, zhongsib tapcho ni lakhtsal ngansang lang ba tang. Cheli khirdan marna matang chikcha chikshtong samja lak sobjongshi di, Zhongsib darji lab shuk yung ni ndakchur shiyo babji che chimri zangu tobyo baride.
0: Ozhung nyeri cikpar tukpaya ni cila. Ada dambi ci ishtig nina, diyan nyan chikjari ni ji, chalu nyihtung nyer chikli jayung shiklam ji, yarsang jindrin angi si ngu cikpa tang. Zhonggu shiklam cuhla cikpa ciyo gongsi, yarsang jindrin gansung li dun di shikda bengu cikyo. Hunxixi na, jiwa matang, sayab zhidang dambam jindrin shiajitang. Nyezhe chanyum matang adanche chikhtong jindrin shajati, shilu nyitong nirnga lu li parcil, ajacha tikhtang zhangchong simzam sanjirila.
4: Zhonggu wajze zhabi tukpewi ni cil. Nyezhe sangul bi wala rangshchong yung sijung sanjir yongzhab kang nipdi bi sanjir yongzhag cundi tog jinun shungwa tarna. Lur ngin changgul bjonga bi rang, wajung ji yangcharam torgang gan chamtan zidigdan bi zhongsib chikhtong channi, rong zhokkat pachir tangrib janjin cuwi charchin zon bar jimtil rkandi tongjiride. Wul rangchung zhung shangli shangde ting ge tinzhang zhuan bi ngotru shi ba tar na. Lor ngin chankub jebji bi rang, wujung ji donbi im torgan ge nchamtan zidigdan bi zhung zor tong chikub chen shang. Shangdi mardol korig lekchub shi khir jimtad cherib tangwa tang. Shangdi chimtsang chwe keng chabda tong ca tang mawshig yegar tab cil, sosur vjachib jachi jabzhe tang zhangchung zhikchig tang. Vjachi gubchik gubje tang zhangchung rgirnga lalib ni, min chordol korig ngonsal ji lekhsab shin yod. Nishtung nishtig lor wujung ji rishkur sarwim torgan gan chamtan zidigdan bi zhongsim zikshun shingu tsamkhan. Lor ngin chankulub zhonga bi rang torgan gan chamtan zidigdan bi zhongsib shtung chikshun ziyud.
1: Dana Sultun Shkela Jibi Varangda Yina.
2: Dana Wokila Shtamji Jobi Tongti Yina.
3: Sanjir Kandi.
0: Ngabi Sanjir Jabi Tukpaya ni cila. Niwi lu ndatak rang la, Sichuan Xiangqina ngawa uriga changriga rang xiong kilan zorgi zonggi, zhongchir dang zhongsib ji cui ganchiga dilin dang jiwa bzhishik jinan zikhtin nipshini. Zong yongji, ganchiga zangsil xiecil, jachir jajin chong xiyo. Sinzin zhongci ganchiga dindin xiecil, cakung yong la jachir jakibyo. Zhongchir dang zhongsib ji kuriga bicil tundag yigbu dang yo. Ganchiga dindin xiebi chacil chira tongchil, zhilu nitong nirjiglur, Sichuan Xiangqina ngawa uriga changriga rang xiong kilan zorgi zong nursil juji, gura caya dindang ngambam ngacha zhitong dindja xe ni, zhongchir dang zhongsib ji kuriga zangzha lar dak song xi. tātōng zhōng sīp sūsī dōngī jīā gāñchīg shōng cī lā vzhīr zhōng nī, gāñchīg shōng sī jīā lāngkūr jīr jīg dāng chē lī jīā mā nā sīm jī sūb jīā gō jīg xī yō. Zōr jīā līm dāng zhōng līm jīā tān cīm nī cūwī gāñchīg shōng sī xī yō. Mēng hīr zhōr gī zhōng yōng jīā fzīn zhīn zhōng cū cīng mā gāñchīg dā jīg mā lāg nāng dā cī yō bā jī lā.
4: Zhōng gō jīā zhā bī tūk bē wē nī cī lī. Sichuan xiangqin gan zui ke le xer ta zong, xer ku zhong da ji sabun to zil mei vizhir tong gan zamsi, ye kib lukhe ng tong de cuk cawil gong si, rui guang oxe longdun sa cik ji ngom duk oxe bang lib ne, ngor jing ge oxe jam zo jib jin ngor jang jang ge rau warib jang yu de. Oxe bang lib de dig nam huanbo tang chin karbo u de, ye jung ngam ji danba shik de chig yu de. Ye kib lukhe ng tong de cuk cawil gong si, rui guang oxe longdun sa cik de ne, ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱟᱣᱩᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱟᱠᱤᱡ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱥᱩᱜ ᱛᱚᱱ ᱱᱚᱱ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱦᱩᱭᱛᱚ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱤᱪᱩᱱ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱥᱮᱨᱛᱟ ᱡᱚᱝᱜ ᱥᱟᱢ ᱛᱚ ᱪᱟᱞ ᱢᱤ ᱡᱤᱨᱛᱩᱝ ᱥᱟᱢᱵᱮ ᱱᱤ ᱥᱚᱭᱚᱯᱤ ᱥᱤᱪᱩᱱ ᱱᱟᱵᱡᱤᱱ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜ ᱚᱠᱷᱤ ᱛᱚᱨ ᱱᱚᱱ ᱱᱤᱥᱩᱜ ᱡᱮᱪᱤᱜ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱞᱤᱡᱟ ᱡᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱞᱤᱡᱟ ᱫᱤ ᱥᱟᱣᱩᱞ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱟᱥᱵ ᱦᱩᱭᱤᱵ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱯᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱱ ᱝᱟᱝ ᱱᱤᱠᱩᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱯᱮ ᱭᱩᱫᱮ
1: dāna sīltūn rškēlā jībī vārāngzhā yīnā.
2: dāna wōkīl ṣṭāṁcī yōbī tōngtī yīnā.
3: sāngjīr gāndī.
0: gānlū kīl nyamjī nhīnzhūr tīnī nīpē yīnī cīlā. dāmar nīngī rānglā, gānsū shāngchīn gānlū rīgā rāngchūng kīl jīā zōng sūsū dāng zhōngchīr jī, zhōngchīr vāngjīr jīā bī cīlā tōrndag dāng, kōrīyī shūgdī rīgjī sō chētūn shāngilā vjīntil gī pē nī. ᱡᱚᱱᱪᱤᱨ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱱᱭᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱫᱩ ᱡᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱢᱟᱛᱮᱛ ᱡᱤᱞᱜᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱞᱟ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱡᱤᱜᱴᱮᱱ ᱡᱮ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱥᱚᱧᱚᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱤᱭᱚ ᱥᱩ ᱡᱚᱱᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱠᱞ ᱡᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱞᱟᱜᱯᱞ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱜᱚᱨᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱱᱤ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱩ ᱡᱚᱱᱪᱤᱨ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱥᱠᱟᱢ ᱠᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱪᱮᱯᱪᱤᱞᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱡᱟᱝᱜᱨᱤᱝ ᱜᱩᱜ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱤᱢ ᱫᱚᱯᱤ ᱠᱷᱟᱝᱫᱚᱝ ᱟᱫᱟᱢᱱᱤ ᱞᱤᱜᱛᱷᱤᱝᱜᱤ ᱠᱷᱟᱝᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱛᱩᱠ ᱫᱚᱝᱯᱩ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟᱨᱜ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱢᱥᱤᱜ ᱪᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱡᱮᱞᱜ ᱥᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱡᱟᱝᱡᱤᱨ ᱛᱤᱱᱤᱞ ᱪᱷᱟᱝᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱩᱱ ᱠᱷᱟᱝᱱᱤ ᱡᱤᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱡᱤᱨ ᱥᱮ ᱯᱨᱟᱥᱠᱮᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱯᱟᱥᱞᱟ
4: ᱠᱟᱱᱛᱩ ᱠᱞᱢ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱢᱦᱭᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱤ ᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱪᱞᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱮᱛᱩ ᱠᱞᱟᱢᱟ ᱥᱤᱥᱢ ᱵᱚᱯᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱞᱟᱢᱛᱤᱜ ᱡᱤᱠᱤ ᱨᱟᱪᱷᱞᱟ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱡᱤᱥᱟᱵ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱡᱤᱞᱟᱢᱛᱟᱯ ᱪᱚᱯᱨᱥᱤ ᱱᱤᱵᱤ ᱞᱚᱝᱜᱤᱨᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱠᱟᱱᱛᱩ ᱚᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱷᱮ ᱡᱩᱝ ᱛᱤᱜᱤᱞ ᱴᱩᱝ ᱫᱞᱢ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱮᱛᱩ ᱠᱞᱟᱢᱟᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱚᱝᱥᱤᱵ ᱡᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤᱵ ᱫᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱪᱤᱢ ᱴᱚᱨᱪᱤ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱥᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱛᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱮᱠᱢ ᱡᱮᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱜᱟᱢᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱥᱚᱵᱡᱟᱨᱱᱤ ᱨᱫᱮᱢᱤ ᱜᱚᱠᱷᱟᱱᱤ ᱭᱩᱝᱵᱟᱵ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱜᱟᱝ ᱯᱟᱨᱵᱟᱨ ᱠᱟᱪᱷᱞ ᱥᱤᱭᱩᱫᱮ ᱜᱟᱭᱟᱨᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱤᱞ ᱴᱩᱝ ᱫᱞᱢ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟᱱᱟ ᱨᱮᱪᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱤᱝ ᱭᱮᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱨᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤᱜ ᱯᱟᱥᱤᱜᱨᱮᱫᱮ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱥᱤᱫᱤ ᱡᱮ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱮᱛᱩ ᱠᱞᱟᱢ ᱣᱟ ᱫᱮᱵᱟᱨ ᱡᱮᱛᱤ ᱡᱚᱞᱢ ᱠᱷᱟᱵᱡᱩ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱛᱤᱜᱯᱟ ᱞᱟᱢᱡᱤ ᱪᱮᱢᱡᱤᱨ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱠᱷᱤᱣᱟ ᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱤ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨᱣᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱥᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱩᱝ ᱵᱤ ᱭᱮᱜᱟᱝ ᱠᱤᱭᱩᱫᱮ ᱡᱤᱱᱪᱷᱟᱱ ᱢᱮ ᱯᱮᱨ ᱭᱮᱠᱩᱨᱣᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱭᱩᱝ ᱵᱤ ᱫᱮᱵᱟ ᱪᱚᱝᱪᱚᱝ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱢᱟᱭ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱫᱟᱢᱡᱤᱨ ᱡᱤᱢ ᱯᱮ ᱭᱩᱫᱮ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱤᱢ ᱫᱚᱱᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱞᱟᱢ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤᱢ ᱡᱤᱡᱩᱝ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱡᱩᱝ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱞᱟᱯᱛᱤ ᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱡᱤᱵᱥᱤ ᱱᱤ ᱦᱩᱱᱪᱮ ᱪᱮ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱠᱮᱨᱪᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱢᱵᱟᱢ ᱧᱩᱝ ᱵᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱜᱚᱠᱷᱛᱚᱨ ᱭᱩᱫᱮ ᱧᱮᱝᱜᱤ ᱠᱚ ᱧᱮᱢᱡᱤᱨ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱮᱛᱩ ᱠᱚᱞᱟᱢᱟᱱᱟ ᱡᱤᱨᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱨᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱵᱟᱢᱟ ᱥᱟᱫ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱭᱩᱢᱵᱟᱢ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱵᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱝᱜᱤ ᱡᱟᱝ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱡᱩᱝ ᱥᱤᱵ ᱪᱮ ᱯᱤᱪᱟᱢ ᱛᱚᱵᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱮ ᱯᱟᱢᱱᱟ ᱭᱩᱫᱮ
1: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱞᱛᱩᱱ ᱨᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱡᱟ ᱭᱤᱱᱟ
2: dāna wōkīl ṣṭāṁcī yōbī tōngtī yīnā.
3: sāngjīr gāndī.
0: zhōnggū jī zhābī tōkbā yīnī cīlā. dālū nā yūnnā nī wōzhōng wār jī zhōnglām ḵāṣṭōng xī nī lōngkūrā ngābjī lōngbī lū yīnā. zhōnglām dī lōshūg sī yūnnā dālī xāguān dāng, shāngshūg sī wōzhōng mhārkīm sī shāngdī. chūnlā zhōnglām dāng rīwā dāng, lāmtī xū yī fjī rāng cīlā, ᱪᱮᱞᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟᱨᱟ ᱡᱚᱝᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱴᱷᱮᱪᱤᱞ ᱨᱮᱡᱤᱞᱟᱵ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱴᱚᱜᱨᱚᱱ ᱨᱜᱮᱵᱤ ᱭᱩᱱᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱚᱡᱚᱝ ᱟᱡᱮᱵᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱡᱮᱞ ᱢᱟᱱᱤᱥᱪᱤᱜ ᱡᱮ ᱞᱟᱢᱛᱷᱤᱠ ᱡᱟᱵᱪᱟ ᱥᱩᱦᱤᱱ ᱧᱮᱞᱢ ᱥᱟᱨᱜᱩᱞ ᱵᱟ ᱡᱮᱞ ᱢᱟᱱᱤᱥᱪᱤᱜ ᱡᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱛᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱡᱟᱝ ᱟᱫᱮᱪᱷᱱ ᱯᱷᱟᱨᱠᱢ ᱥᱚᱥᱟ ᱡᱮᱛᱮ ᱡᱚᱝᱞᱢ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱡᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱩᱞ ᱫᱤᱨᱵ ᱥᱮᱠᱤ ᱨᱟᱝᱞᱟ ᱟᱡᱚᱝᱞᱢ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱛᱷᱩᱨᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱛᱷᱤᱪᱷᱟᱝ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝᱛᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱪᱤᱞ ᱠᱟᱝᱨᱮᱱ ᱫᱚᱠᱷᱟ ᱜᱤᱞᱜᱤ ᱠᱷᱟᱝ གང་ཆ་དང་ ས་ཤིའ་ ནོ་ཚི ཐེབ་ལ་བི ཐོར་གང་གི ལམ་བན་དི ཆར་ཅིན ཨབ་ཅིན་ཐན་ང ལགཅི་ཤོང་ཡོ དིན་ཚོང་སེ ད་ལི ཉན་ཅུལ ཇོང་ལམ་དང་ སིམ་ཅེ་ཉེ་དང་ནི ལི་ཅང་བར་ཅེ ཉན་ཅུལ ཇོང་ལམ་ ལི་ཅང་ནི སིམ་ཅེ་ཉེ་དང་བར་ཅེ ཅག་ལམ་སུ་ཅེ ཟོན་ནལ་ནྲམ་ཅེ མང་ཤ་རྒྱུལ ཨ་རམ་ཅིན ཟིགཅིན་སེ་ནི ཁ་ཏོང་ཤིབི ཁ་ལི་ལགཔིང་ང ཡུན་ན་ནབ་ཤང་ཅིལ་ནི ཨ་དེ་ཅིན་དང་ ཨོ་ཇོང་སུ་ཅེ ཤུགདིན་ནྲམ་ཅིལ་མ་ལགཅི་ཚང་དཅེ ཇམ་ཅིལ མང་ཚོ ཤར་ཅུ ལ ཏ་བདི ཅན་བ་དང་ ཆབ་ཁོང་ ཉམ་ཅེ དང་ ཧ완ཅུར ཅ་ཚོ ཕེ་ཅི སུན་ཁུབ ཅིན་ཐལ་ང ཕར་ཡོ པ་ཤལ
4: རེ་སང་ཁོལན་ཅི དེ་ནང་གི སམ་ཅིལ ཉམ་ཅུག ལེ་ཚན་ཤི ཚར ལེ་ཚན་དི ཙུམ་ཅིག པ ལ་ར་ཏང་ ཚོ དང་ ལ་ར་ཏང་ ཚོ དང་ ཚེབ་ཏན་ དོར་ཅི ཉིན་ན ན་བ་ ཚོ ཉན་ལམ ཏ་ཤི པ་ཡན དེ་ན ལ་ན་ཅི ནི མམ ཏ་དང་ ཙུམ་ ཆན་ལམ ཅི ལེ་ཚན་ ནག ཇན་ དག་ལ སན་ རོ ནོ
5: དུང་ ཅིག་ནི ཉིན ཅིག་ལ ཆར་དལ ཏུང་ཁི ཇབ་ཇ་ ཐོན་ནི ས་ཇེ ལེམ་བར ཤེལ་ཐ ནག་ཚལ མོ་ཅི་གི ཉིན་ཅིག་ལ ཡང་ནི ཐེན་ཅེར ཏུང་ཁི ཏིག་ཅ རེབ་དེན དལན ཅེ་ཏ་པ་དང ལུ་ཅིག་ལ མ་ཏིག་ཅ རེང་ཨི ངབ་མ ཅ་ཅིན དང་ལི ཡང་ལུང ཤར་ཏུ ཤེལ་ཐ ནག་ས མོ་ཅི་གི ཆ་སུག་ཅིལ་ཏ ནག་ས མན་དི ས་ཆ་ ཏུན ཉེ་ཁི་ཡི མ་ལ་ཡོལ ལུང་གུ ནག་ཚལ མོ་ཅི་གི ནོ་རྒྱ་ལག ཟམ་ ཅེབ་ཤིང་སར ལུང་གུ ནོ་ཚེ མ་ཕོ་པ་ ཤེལ་ཐ ང་ཚུ་ཡི ཅང་ཀ མང་པོན དང་ ཡལ་ན་ཅན མར་གུ ང་ཚུ་ཡི ཐང་ཅི་རང་ཅིང་ག ཐར་མ ཉུང་ཅམ ཅོ་པ་ དང ཡིག་པར་ཇག ཁབ ཁོང་ཡེ ཉིག་ར ཧ་ནི ཁོབ ཏོན་ཆུང་ ཤེ་པ ཤར་ཇོལ ཁབ ཐེན་ཅན བལ་ཤང ཤེ་པི ཁོར་ཇག ཉུང་ཅམ ཏུང་བ ད་ཏུང ང་ཚི ཁང་ཏུང་ ཅིག ཅིག ན་ཡང་ ཆུ ཏུང་ཨོ ཅིག རན ཐང་ ཧིབར་ ཤིནི ཆེ་ཤུག་ ཇང་དུག་ལ ཟུང་ཅུབ ཤེལ་གུ

Mima mangso da uglam chi gyur ta lewan nyam gur chebe langcho gyur mingye bata. Shuwe miyu che mingye shin. Mangso ni bao ngoma yinbe lu gyu ngwe zu shin lu ki dawa tor mingye bashi. Mangso lamcho ni ngan chui tangi tokta par sumla kyun kyung chebe zawe lege lamcho yin. Tangi nguchi lege yang takbe tepsi ni mangso ki samjar chikdu chede yang takbe gui ju chakwa ta. Tene larya mangso ki chuedu njitwa ta cheshe chede gui ju di mangso ki chachu la yuwa ta cha. Mangso ki laklin nangtu gui ju di ri yang takwa yimi nyamshib chebte shi. Mangso lamcho su gyoba ni buzi chobu ta chizu dunba cha mayin para laksam namda ki matrub che kubi shi. Yang takwa rikwe shunglu ta lamcho checho sichu sum dun shi. Lagdar cheba gyuu di mimangi neti cheba di dungyu kebu tam, mimangi laglin sartyu tam, pegegi rindu le, siju gin ducho, tugu changdu don kebu. Mangcho la nedun takju cheba juishi tam, tabgu cui kebu cheba di, tabju gangui tam, guju lagdar gangche ki, mimangi dulo gogun ne chungu yu. Nenbab sarbe wogi, mangcho lege chungi tam, keju la simju samu cheba tam. Dangi pyujung suygun ti lakzai sarba tan tabgui sabba ra zungzhi chi ba. Zalam kyu ni mangcho lamcho su kyo xinba chegi to ni